masalah itu blo giriti wam leman wakain morning tok les blo mama blo milo malala steret meding tok les mawa ke ol satu glem mibela giriti wam leman wakain morning usem mibela satu usema uri uri wakena